Mami ma wadu Nami fasa dama Sadu wa fidi atua Ahayi nshira Ohane na inechipo ni mkasa fidi eni Enina witi nifene jama ansu Ogoro Ogoro ni yeba akupe Idri feda ya dede musru nko Nino utafi sabla kusia na panu usia Ewa mungi na ajo Ogoro ni yeba akupe